kanyina wo nyankopɔn de bɛkae wo me nua anyame akyiri kwan nkwagyeɛ ni babi biara a nua wobɛnya afiri sɛ sɛ bible sɛ